0: Yintim banyora, kapmana ko lo trinna pun rongarani, banyo wimma jota kolang ora elade lado, chana kolang kajar pamara. Kola matto purangarani, wimma kolang ora jota ko, chana ngula trinna ringola, palya warkarin jako. Wimma jota nyurampa altmilala, kolang kajar para, kankinji kutto nyina jako. Wimma jota nya, chinto karango chinto nga iala, kola kutto nyindirin jako. Kola taimi ngarani nga, wia chana nya nyakola wantin jako. Kola kutto chana nya iala. Wantinja wiyanko. Nyundo paka mama o papa nyinanyi. Chingo nyundo kulangwara wimma ko kera nyinanyi. Kala kulilaya, nyurangari konyo alaji palyala. Wimma chuta kula kuru kati, chana rawa nyinara nyintiringo jako. And chinga poa chana nyarawa nyinanjako kula ongo. Chingoro, wimma chuta kulanga charpanja wiyanka. Kala kapmandango school attendance offices, community chuta kuru iyalko. Jana irkonji ngonpanko, wimma chutta nao skula ngurarako ngurirko. Kolilaya, chinguru wimma chutta kulanga kutu cha charpanja wianka, pala nyanga kapmanda ngura chutta ngu nyuranya chinguru faina milalko, and nyurangari fain pae milalko dara. O chinguru nyuntu nya kuta kuru yalko, wimma chutta nao skula ringu janga. Kampa kujupa, chinguru wimma nyutupa, good reason nao skula ringu. Ala chinguanpa saringa nyinanyi o minta linko baka. Kalala chikulira chana altruringkola nyuranya wantiko. Chingo nyuntro puttu katti nyi wimma chutta kola koro. Chingo rea milichichirinkola winkiringanyi. Kala kola koro mayankola chappila chananya nyuntro nya arpilanchako wimma chutta chara. Chingo nyuntro yunchuringanyi kapmandako loo kola koro noko nyindiringkonyako. Maanya o website ngaja attendancesupport.nt.gov.au o maringimilala nampa ngajanya 1-800-206-317. Ara ngata nyanyurampa Northern Territory Government Darwin Alangoro.
1: Station sponsor.

0: Nintim Banura, Kapmana Kulu, Tina Pundungarani, Panyawima Jota Kulangora, Iladi Lado, Tana Kulang, Kajar Pamara. Kula Matupurangarani, Wima Kulangora Jotago, Tana Mula Tinaringula, Palawar Karinjako. Wima Jota Nuramba, Altmilla, Kulang Kajarpara, Kankinji Kutu Ninanjako. Wima Jotanya, Chinto Karango, Chintonga, Iala, Kula Kutu Nindirinjako. Kula Taiming Araninga, Wia Janana Nakula Wantinjako. Kula Gurujananya Iala. Wantinja wiyanku. Nyunupaka mama o papa nyinanyi. Chingo nyundu kulangwara wimma kukera nyinanyi. Kala kulilaya, nyurangari kunyu alaji palyala. Wimma chuta kula kuru kati, chana rawa nyinara nyindiringo jako. And chinga pua chana nyarawa nyinan jako kula onungu. Chingoro, wimma chuta kulanga charpanja wiyanka. Kala kapmandango school attendance offices, community chuta kuru iyalko. Jana irkonjir konjingan pangko wimma chutta nau skulang rara ko ngurirko. Kolilaya, chingro wimma chutta kulangka kutu jajar panja wiyangka, palanyangka kapmandang ura chuttangko nyuranya chingro fine milalko, and nyurangari fine pay milalko dara, o chingro nyuntu nya kuta kuru yalko wimma chutta nau skularingo janga. Kampa kujupa, chingro wimma nyutupa, good reason nau skularingo. Ala chingan pa saringa nyinanyi o minta linko baka. Kalala chikulira chana alturin kula nyuranya wantiko. Chingo nyuntu puttu katti nyi wimma chutta kula koto. Chingo rea mili chichirin kula winkiringanyi. Kala kula koto mayan kula chappila chananya nyuntu nya arpilan chako wimma chutta chala. Chingo nyuntu yunchuringanyi kapmandako loo kula koto ko nyindiringo chako. Maanya o website ngaja attendancesupport.nt.gov.au o maringimilala nampa ngajanya 1-800-206-317. Ara ngata nyanyurampa Northern Territory Government Darwin Alangoro.
1: Station sponsor.